la uTulas umntaka magubane usilethele ke naye umsebenzi wakhe umshasha abantu sodumo ah suka mathoda indala ke lezi ke uphekezelo ngoba nento encana kulungile kunaliyetonzire fema senze kanje akuvele simfake ngoba usefikile uthi angisafuni umuntu wami hayi umuntu wami lo ya kulungile ikhona sodumo sakhuluma naye kufanye nocingo lakho ngoba nawe sokunika ithuba.